Aver paramisi savi acias popularno nabut angomis, penel hoi oromahine žida. Andale Samaria. Musajte penav hoi temediklom pre sociálna webi varesave romen so oleske patian. Šaj hoi lađan hoi hine Roma u federlengete penel hoi hine u židi. Savo hino čači pen, oda imar prinčarde budžande manuša palo budrodi pena.